0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Apa nama orang kita sanggara main barang Kiribati main usiran. Anta tadi yang kan ni. Nara meroro arisanan na ba ti hao toki ke kata ime tuan bukan merungi mungkin ti kiri pasi yang nusiran nong kiri sanggara. Sarana kiri untuk ta tapi ayo ari tukang ora ari sekarang aku ame apun nara tok ta ni kiri pasi nara ta ni kiri pasi. Nda ta ayo ayana ayana spa wai ta beu wadai ni kami atata ibu mungkin ti yang ora ayo ni ane sukon na ta ya ngai ta na ni kiri pasi ora ta nora. Ti ni ti kiri ke me ti topi ke ti meroro yang ti akan ti pau cancer. Nampaknya saya tak tahu apa itu. Kalau mahu di dekat orang ayuh di arah tak tahu tentang mereka men kerjanya. Tinggal pasi nak kau ingat mereka ada ini kasih boleh antia. Di kan ni kan aku orang nang meruru tu tu nanti. Di overview kita air warrior kita tahu terak perapan di meruru. Asal nak anu aja nanti yang antia tu bayar nanti pada power cancer. Ayah anu kita dah jatuh meru. Ayuh di meru
2: cawu tu nampak di arah tanah orang. Anu di tadi kayu di the power of the orang attack dia, ya itu tu tu, tu orang tu cancer, orang attack, orang common nata, ikat, orang tu kata utol orang apa, orang tu ada risk ada yang new cases ke, aisyat aye penuh sih orang jual tu, tani atau new tengah, bawa tengah awal ibu buat tu, jauh betul ada kerja orang tu ada kerja, kekonya kerja ni ada kata risk, di masih muda di tua raja, akap bunuh saya dah wujud lagi. Entah tu rezeki nak. Imejan di tuan tengah nak kunci, tuan tengah awam buat. Ia dengan apa kunci di tua raja. Akapnya tua raja nak belakangnya. Puri kalau katakin, ibu kini di arunang. Nah, anak awak nurupai, mungkin jaga apa tengah naru lupa, ada kilo. Di orang kat bawah kanja, tiki nak ke tu kos, garu bangka itu, susah itu pun nak tak. Pa, ikangga, ini kita bawah kanja, kita kanja, nalom takkan nolong. Ini nanti nanti, ya ipai, terjua, ya loro terjua, ikah, apa juga, ini kita kita tu orang kayu ke. Apa yang kita perlu makan di sini suara kayu. Atau sih nama ni di melayan di family history di melayan musu orang kan dia juga orang kata yang sendai knows sebenar itu dia suara kita bawa kerja akan mungkin di ada pemain untuk suami di dia juga mungkin ada yang suara jadi tengah nak kora-kora amcian di Amta ini juga bukan sani, kebetulan kita nak yakin si orang sani dan ilusi. Karena kan sebenarnya di sini kita orang diskusi dengan nak ya buku tentang sani di mana iya. Kita tahu sani pak, karena korak-korak si chance pak, ini ada kita berdom si orang sani. Karena kita tahu pak, non open si kat ibu pak, am chance di mana di sini kita kat orang sani. Saya kira nak belajar kita untuk mengapa kita tahu tahu apa. Tapi bukan ini apa kan ini kita ada mereka itu. Jam mereka itu jam mereka yang lebih maju atau adik, mereka yang tengah asal punya nanti yang kita tanya apa. Ayat kita kita nanti orang kita ada cancer. Jadi dengan mana mereka nalar untuk jadi meet, negi apa sih ini untuk mel. The goat, the pork, the deer, and another great meeting. I can make a talking about that. I'm in Korakora, I want to hear another meeting.

Oh, punta. Tapi orang kait ini setiap song rai bopo jawa di tawan lagi. Dari mama dengan jawa tawan ada kone mengarah anak ki iron chow. Seno kai bikin kau akan dengan news by kari kita nanti week ayo ngayari. Tapi kiki nak kiki mek. Rani dah di mana Rani dah pasti nama ngau. Pun kau akan bopo ni ada tay kiki ni mama merah kiki jawa wawa. Tapi mama dengan apa nanti jawa tawan ada kaki khusna. Mengaku akan demeroro me tuan mana hari ni ada pesi katom. Ibu kena nak kau ngurai ibu kena nak kata ini kiri pes ke kakak orang akira ibu kena nak kata ini kiri pes ngaya di tema mana ngan in jawa tuan hari kaki atau tema mana ngaku akan nam news in jawa tuan. Senama serawa menam kau ngurai yon jawa wuan dari natu kiri panan kiri pes meyon ojaru anusiran on de taya yon mungkin senama ngaku akan tuan di jenis yang nak kau mari story to tell meyon peti ham ayo tuh nari kanga tekan te humanization ke tekan te isin tu tuh ibu kiri taya story dinan kanga kipun te kipun korayo kanga pun ya musin nano me ya aya bebes dinan usu ay katenu ake ake yang aya karak oh ya bebes in nanakin na yerorong ake bukin te isin tu tuh ake pa tirana royan bu rana ni ka kaya po kaya ibu kia ya usu nasia mes mekani ya family ya ke pa nagi ne berota kin jore ke kura kura ibu kin nasia me di erenga ya pun kanwan ne peti mari vente te kuna yo ayo ri kuna nori an nakon nara Facebook page ke story to tell ayo ri ke meiron peti and yon banan PMN kiribes ayo

0: Kurang lagi kita seorang mana PM kita pas awak itu kau orang yang kau ipana ada sih kau anak kuah anak kita oh kau pengen nukan tiga kita pas kata orang itu kau orang ayo iron kaisi ka Tom ah nak bersama tu rumahne nak kau irang kan dek tu nukan tu kau orang kau ni mauri aku ni mauri tu rumahne aku orang mana mata puan
1: iya mauri yo orang pak mana orang yang lain apa apa dia tu ada tanggung awak nak kui.
0: Aiyah.
1: Jadi apa cerita ya yo, kayak mengada ke ada sih nak naik nak pun coba uai. Tapi kalau uai kasih tak apa, enak ke mana pun nak katong aja jadi sih tunggu entah apa ke mana ya. Sih nak pun ada pun nuin apa na. Cerita ya yo, sekarang kau apa? Tanya kami metu, tanya kangkangan apa? Kali yang buat kai kapas, nawai kami metu. Ati kiri pasin, ni kau wana, ni pura wakin apa nak i? Kai tara mete meru menemena ina puchina no tena moroi ai te akina kin te iron to ware yanga te introduction in my note te ni kawai pa ape no kana ai kwawo ape an jenu kai don te give pa punna ana pa rona e to to kanika yai ora ma te menna ka an te yarana to ware na punna na ritere mente ta pa de mele yai to kana wa Kau wak bayu wain dan aku nak naji ni an, nangin jam ada apa ka? Bay, ya kira ko, mungkin jangan buka. Macam wayu ngiaro, ya karawa ki, ay, iswang aku kira ya iru unsur puna. Bay, naiswang aku sini napa? Ina kure ida ya, nak apa ka mencekai hari? Ay, nak karawa ki buat nuota, buat nuota ni nari ki buka bayan nuka na. Ay, nak tahu wa. Ina tawa yo intaka inganan na pa ya kuro yang bua ayare ya kan dei kan aya ka kin tenuta ke amiro ni pon di kami tungaru pa ka de kangang akam kona ni me ogai pa ape anu kami wan de de kan a tronoro ibu kin taka pe anu ka ina no ni marawa ay na ko ni maani buka pa ka de na ko kiro ya tai na Iru yang mana nak ada kapagi? Jarupa teraka. Aku kuat supaya meunyian supaya ia pesiana inanu merawa. Pesiana kuncian tepaka bui ni pun. Meunyian supaya merawa. Ia koru yang dia. Supaya dia nak mengaya. Paye karang ni kau bukanuan jangan kete. Ada tekejian yang ia seteteh yang angkai. Media ini macam orang itu nanti nak cuci kiri pas. Jadi kita kebakan orang ceketan yang gua di mana, betul mana ayu orang nak, betul mana cekira yang, atau kau gua cekira apa? Kan orang cekira yang, kenapa ini karawa? Arun ceporau, tu, di nan. Arun pilih te itu ini karawa, pa kalter etah kita nasi negeri pas pa, mewu nanon jangan apa itu nuwa, jangan apa itu nuwa karawa, merawa, atarawa, ya antekali kita ini utan sepuh macam lagi, ya dekan uan tiket hari, dikira yang uan dikira apa, paruan dikira yang baik ya kira patah ya. Masukun dia tu tengah ni kamen, waki koran dia ngan apa tanam meyong tanam. Awai pun dapat kau lihat tapi wak kamen inanun tidak. Tidak apa ke? Paya kamen yang tiapa, yang apa tapa ke? Yang apa inanun apa ni pelaku? Anuan tidak apa ke? Tapi nara lagi, tidak pernah. Aau, jadi pernah apa ngaji ada enak amar aku yang siapa? Di pernah antep apa? Di pernah ante ni? Di pernah ante kainak? Panak ngan aku kanam aku rakam. Anak kanu orang kan ni, jadinya apa jadi pernah? Ayah ini nanti nak enti pernah nak? Pangkai pun siapa apa itu mohon apa itu untuk kirbes? Ada tahu waru naji main koro syarun dan anak roro naji? At Tiri penari ya takin kan de, ada takin lagi. Tiri penari ni buah kinde, ada takin lagi tu ia tahu tu agaknya kebunah, tiriri na nun tikirayang. Ata kain kami ano kakangay. Pakangay yaron, iramu na matantay. Ay na binubino. Ate nan na papa ya ikarawagin chumuwa kiroy. Bayara ipon di banana. Ay tiri banana ipon tira pakaw. Aw, inanon na pa meaw na pa tigiribas. Karika meaw na may inanon na pa ni pakwa. Ate ikanuwa ni marawa. Akanuwa ni marawa ang kanya, tiya kawa. Ayari. Ewa ati na pakaw na kawa. Iruya, aray kaway. Tani ka para. Tani kare kare. Tani ka pipis. Tani ka siki. Tani roa. Anang kanya, kanuwan. Napa, tigiribike. Ma ekapungan lagi angina inanun na pa ni pako. Atira bukin ang kaya na ang kanas posi na pako wai katinung wai kay yang anti gripes iponi yon na pa na tapay yate mauri tiray at tapomo yaki poverty yaki kaya na no ay yaki taka ganay mene ima iapa na pa ira pako ni karike mayo na ima imerawa. Ina pakau kadu kian mau na yon siapa? Ay kai lagi mendarat tarat tarat mana pun karau. Nana nana pakau un porau. Engkau yang cinta ya ibu kincir angkai si nandangin kau kau kau ceri ceri ayu. Si nak kau kau ceri ceri ayu bayak angkai cinta ya. Entah ya ikai. Si nora tapi rancai kai ke si nora mangana. Mesakino sakinora ana original sakinora wakauena. Yang kena senori tapi kau wajib amai sih. Sina kena mainan lo. Pakangan ni kos. Pengkara kuat tak. Upaya kena tua ka. Ada tua kau ya. Aku kena nora dapat jalan kapan. Ah, tidak pakai uang yang kena langan aku. Tidak nak kura kura. Ah, tidak nak rapi. Niko aku kena kau ni ada pun dikiam niko aku kena compare. Nalun tidak pakai uang metang aku menaik nalun. Pai nangani ko ni kasi metwa arum turunu pai aw tiroi ati tapumo kan sina tara ati itiran mangan apo ngana ya pai ya kan sina kabaramo kan wanti kirayang ati kan kamen kan kamen pun tira pa ko wala ya itinan ya usu wa kangana ki. Adalah pakau wanya pun darah pakau menti jalan tamni. Adik sangat lagi mayu ya di nere anariau. Aw, darah pakau supaya mereka ngasih nori yang tahe kai, pacaruran tuaru. Kaya bias, ayah kai jalan mempai ya kakayan jalan darah pakau. Wah, ikanga aruna, yon apa ika apa cera. Ma arah kangangan cinta ya yo. Wah, sekarang saya hendak berbeli ya. Ma, angin ya buah ayah akhir kena nampai dah. Oh, siapa busi nak kau ya terus orang orang kau nara tanya kau kau buat ayah yang anda kau mian yo. Saya kena nara bangkai pun dapat jalan kapan? Nama corona. Besi yang ini dah tu kau hari ini nampai lo lah terapi kau. Ayah kau saya nak kuncian apa? Saya kita amat nak kau kau dapat bunyi ya revolution. Ikari ay nabang kapungan na kina principles pa akamende kina payroll ka. Matira hapo kina. Ang kaiga nga sita po may nangimuan na nipo. Awayo ito pa yan ka nga sinakatayin dita kina may iyon dayay. Arakati ngayaya kabuhay payay kakakawag ipukiyara po ito namata dayay kay. Ika nga. Pangkan ako na iyay tira pa kaurong ni kain kamen ako aki ko na nga. Wagi ko nang tiyakin na ako siyangan si Pum. Kikwangan na si Pum. Ay po ko yan na si Pum. Si Pum, wagiangan na pen. Wagiangan niya na pen. Kapen. Ano ko na siyangan na rita pa ibukin mo. Paano po ay. Si Pum po siyang kay na ko yan ni Kapen ang kay sa amin na yon na utero o wapen eh. Apen ni Kapen eh. Nika ni ko siya. Pagyay na pa ayoko na po ay. Kapen si Pitipik. Nangai resi kakuwa apa erangin nana diki ayroura. Nara kangangan cita yayo pa. Yagi erangin nipede nipede. Pa si dota na erik. Angai erang kanarno pa yayroumi. asabukin kami matakin na na ko yan na shimi ana ko yan shumi tapo yung kam na ko yay paya ko as tiruro ya kami mintaye kay tiruro in time to modern technology at the 21st century ato po ngayo ade ako as yay tanda pa ko ay ka ama karuyo yudi ako na ano po po siya na rongorong ay kakakakuro ay ko na ano mga kakak kirapat ang tapo yari tika po wa at yata ano po ay yari kang antitayay seryen sipa ato na pa ko o sinasipa sipa ya o sinakatayan ni kapara pangkana yung mayroong tigri pa siya yaw yung nari yaw ari ay po po taki ay na uki tirapatan at tirabuki na pa sinakatima to a atei dan tetei ni kawai kita kata metu ada tak kau ra kau pun dengar ya kita kita yon tuan nak terkata ya si nau nak kita nak ya si nau tuan tanya itu tahu tuan ini nak kita tahu tuan ini pa karena si tahu tuan ini orang buat baik orang ini kau guys kalau kau kau ini si nak cara orang ni yau aku metang kau kini nanti library kau kini nanti archives asyik kau kau apa asyik orang kau kau yon din ang the modern technology as a dead and terabun as an ori yamata. Akira ko na kay gamin ang tapo ay kararuan ako. Taita ko pa dira baka wengi as po kunyaki. Iya ka menu kunyaki yung dia tua. Aya ka menu kunyaki na pero yamata atin ko. Asipa kan pere na tayo, asipa rin na tayo. Kwa sinori ang tirele, ipa kakay. Dabay asa makuriyan ayo. Simakuriyan dabay at the sound wave. Asma kuriyan sa payera na kapag the law of reflection. Ari ako na nikakipa sa tami. May ari pay ka ari king kay. A step na ke. Men na pa ka umayro yari ya pa kasipu. Aya ka nawa ni karo ko aya ko the modern generation. Aya ka po nga natin na pa ka uwebo. Aya ni kipa ita ya ka kinupa ya ka mimi. Siko na nora diyo na bang kay. Sini mewa jamini siya si katobibia. Siko na tete ni kawai. Nako yara ko na gagawin mo na ikan at ang kain na awarik. Tirabu ka na. Kaya karawag kiniparong nga ki tirabu ka unika kawag kinak. Awan niya nakakari kinak ya. Tirurutuwa na metuwa. Ngayon na ilong resek. Pagkitawa ni kanapa. O arakate. Ay kaatuto kayo na pa kawakan na paanaputan ako. Ay kay. Tawa din na. Tayangan na biswa in ruyay. Pangkana ka mga nani na mga nakontwaspaya na kong tapo tapo. Awan ni takati ya nang nupwa ka ti tawan ni. Ang kay tuki na ba ya kora kora ti tawan ni ti na pa ko wa ti tai pai. Ang kay aro ko sipu minta ayay kay. Awan nang kakai pa nang kaputo na ro ya na ko yon ti na. Awan ta ko ya ti ya ka na no nga ba pon da pa ko ko sipu ma ya ha ki ang kay ti arun ti kati ti ya ta pa ngaro no ti dong rong ola ma. Ya sa bubusi. Pasina pa nen ni kai ko ajara pa ko wala na pa ko ndara utu wa sira boshi ya wala dia ni no ka kabine ya kinta boki awana ka katire ya ana ko ashi tiruru ya kamimi awana ko na ani ma ko boshi aida ma ngadi ki pali kira kera de boya rang ni ka kawo ga shi dia ni ka katonga ya ibo ndaro na ada language ada tek aw ada cultural values katira pa kanje ekoshi raya iba yara na kita iri ya matang iba ane ara identity kina hakim ibu akon tetapanin pangkana ano pa yai kina hakim ni pun na nuam mare ni pun dikiam ako na dia ayai ka diniam ayai ka pungan hakim pakukona niyang matani yang wakir osina ko mentinani university yai ka pura angkir ko kay taray at mendam cultural values. Patinan ng values ay kanapa na nimenayro ng tukati. Ora pa ka wakan na pas na gumayro yara pa kasi. Sa kipay ay ako niya kintete na kakal kaya niya na karawa ginformulated tiro yara ko na tungkua. Alika nga skulin na tayo, skulin na tayo, baka rin spiritual. Aw atawa kinataka nga nga pa, aki putan ako. Pasitawanin na yay. Tawa tukati ito. Takati yau si awarun takati tei, pada takati tei kita wima urirai yai, asik kau pai yai, asik anak kau temui buah kami yai, menipirin narakai, karena apa? Awarat tidak ada makai nanti takati tei, ada apa kau wai kai si sita wai buki ya nasida. Asa ki kuna ni kwa mwa jaman. Mangana kwa mwa bangkai. A tangiro a kana asku yu mwa ake ayatai. Yare. Wente bubu si na koi da. Kai si na faiti buki nara cultural values. Our language pina te metoa. Sina practice it. A sina spaya. Kinaki ta wani na yei. Bayangan ni te metoa. Kinaki da. Awa ngana pen kakatonga. Na sintungaru na kon pungida patero wa asame na ina nayo awaya ko sintete yai tero wa ya kamimi para kadike ya wana wana ara kadike ya no rap na kon tira ibugini ko akara na kon meurida ara ibugini ko akara na ba na kon turu ni paida ana kon arura na ba pasina ra roi ntaina ara te ka te meurida roi ya tapmo Ile kebenta po yei. Parura I karawa. Arura I yontepa. Benta poke ya warura I yontepa ni pako. Sina mauri. Wa sina roi. Wa sina tapumua. Nanga kwa kikuna ni karike te mauri te roi ya tapumua. Nga nake te wana wana I rumu. Nga nake te repako I rumu. Wa jama ta hapun. Ayara toiru ya te. Kuna nere ki te kangangan taina kui bukin te ignorance. Ayara na ki te ignorance pa te akimota. Ada nan nanti mata ki, aku kata yang ayah aku nangi pakai temaru awak aku mana kan? Angkara memang ayah aku awak mata, mungkin mata ki akan lebih nanti kita kangen. Negara yang ni kau ki, tidak pakau, kena anak tidak pakau ni mata ngah kena anak ada pun dalam amur region, ada pun di kiam. Pada pakau makan yang ayah anak kali ni kau ibu kau tempatan nama mata. Aku nanti ayah ini nana, ayah baik aku nana support. I'm principal. Yare kanga. Kain ka si kakakyo ka tipa ya ya kakawaki na. Kundang ni kakawaki. Ang kanakampura wina na nung waki mi ya kamakimani nga katin na pami. O kamakimani nga tapakaw na. Akam ko na survive. Tawa ko na nung kutita ya kakangay. The out of state pa ya kan. Pa-apa na tayo. Pa-taya kong ko. Ekuau, iron je siapa nama nak kangai, ia kiko na out of date, but the principle ada ina nuna, ia applicable, menu mana karawan tu anda apa ni karawan kai, anak punya berbunga ikan, eh, ayare, tosha kangai, akan ka angat example tu mana, kita buat dia, dikira pasi bukan anuan apa na. Yaitu omiang atau omiyak, yaitu dry season atau yaitu wet season, atau reserve. Jikai kau ipa ya accumulate pa in dari tengang, pa yang survivian dari tengang, pa yang dari roy jikai kau, dari buka, ayah ni yang meja mentepa ya anak buat tukai, tukai itu dia tipin, ada tahu tipet agak rawat, pa yang sekiu ada kiri pes. Atira angkanya, tira an application de, tukai, guys semen and the modern technology as the cash economy as semen aye, yes. And the principle is okay, irang in applicable on the pong ayu, you want the cash economy, but tira an, aki a jipin, may yam pin ya pa apa kanika to a week, ayam money. And ati money a spay ya narun, alpatay, yay kanon narikunane ya, O yei kanuan teokai. Yei kanuan narapuanai. Yei kanuan narapuanai. Yei kanuan narapuanai. Kona kare-kare ya kanuan teokai. Ana principle teokai ya nanai ya. Ngai nakon teopai. Nakon the cash economy. Aku mena inaru nangkai. Angin teo anapa maana kanganga ni kapene. She meant the money. But the money ya nanaki. Pa angai ya teopai ni makuri. Ayain to. Asika kwa uwa. Angkayaro ko the epidemic at the coronavirus atau apa ada kiri kita pula, awak ika survive untuk tanya yo, nak yang makuri yo ada principle diokai, jadi anda baik awak wealthy untuk tanya, ngaya escape mu yo ada kanga, am jadi anda baik awak wealthy papua, asafa, untuk tanya yo, awak yaro anda jadi anda individu families, ngana kau kia apply. Wakia apply the principle are tkao ke nan tio ka yo ate ate bua tara wa ante ta ya yo kona po safana pa ko kai rota na ate ra bugina pai sina nu kwa ana re re shubu yo ana na ana basic principles yo ana na cultural values awaron aron na na wa kati na ya re ipu busin kami na sentungaru tari no mane ra na da bui kam me dai ga dai ai su mi ai ka me u ke ke ra mi ai ka a te dai anai da ba ko mai ri ya a ka wa kin dan te bu a ka ka a su pai su pai ya pa ya ro the generation de dai ai ai a ko na ni ka ro ai pai ka ka min yo an ai bu bu de modern technology te da ba ko wa sa me nai na ro na ka ya sa me nai na te pora un ni metang a ka me ku ne ya kin